0: dia mati lara, mati lara dan sakit.
1: Hari pun datang neng sepini kuang alas. Sir dasung ku mau sawas kamanir. Sumiter putra umi jilakan asri. Kewaliat niat nedi nikangkit.

0: yang kelara.
1: Cinoki menang. Iri aku dah semua kutumi berani ngebaru keraman yang ngausir di Wijanaki. Angin jatayu harap pirabu melawan dia naki.

on you. Rahmat yang keramat diri di kanan kiri di wajah nakis yang sersi dan semuka. Oh.

ya enak kayuan ngek akak anto bagah kagak enak tut kang arina bagah. Singgah kok ayo sang sayo sidok kakak ndara gak boleh kang arina menak makin pada lunguh akadu. Riga, wah, rilampah di rumah kerja.